0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat jumpa kembali saudaraku seiman dimanapun berada. Saya Yohana Natal dari Berita Hidup kembali untuk bersama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk sungguh kebaikan hati Tuhan, anugerah besar Tuhan. Sampai saat ini kami masih boleh hidup, napas kehidupan kami dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan,

0: dikuduskan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Baik perkataan kami, pikiran hati kami, kami mohon Tuhan kuasai, sehingga kami sungguh-sungguh konsentrasi dalam belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saudara kami pendengar dimanapun berada, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati dalam kesiapan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami saling menguatkan dalam menghadapi kondisi saat ini. Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, sucikan, kuduskan kami sebab Tuhan Maha Kudus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar dimanapun berada, kami dari Berita Hidup untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita bersama-sama membaca dalam Efesus pasal 6 ayat 10-20. Dan baik, tema kita saat ini adalah Rema. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pasal 6 ayat 11, kita dalam menghadapi kondisi dunia saat ini atau situasi apapun yang kita hadapi, tentunya kita membutuhkan kekuatan iman dalam menghadapinya. Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi tantangan hidup berat sekalipun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam tekanan ayat pasal 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku yang kekasih, godaan ini selalu secara halus datang kepada kita, dan pekerjaan iblis atau apapun namanya itu mengerjakan itu tidak kelihatan kasat mata manusia, tetapi percaya saudaraku, dia sangat pandai dan licik, bahkan jahat sekalipun. Yang paling banyak dipengaruhi adalah hati manusia. Hati manusia ini yang sangat mudah dipengaruhi, dan pikirannya. Karena itu perjalanan kalau dihitung dengan kecepatan per kilometer, manusia itu pikirannya berubah secara cepat, dan mungkin hitungan kilo-kilo itu tidak menjangkaunya, lebih cepat dapat berubah. Tinggal kita melihat perubahan itu, apakah itu perubahan karena Roh Kudus berbicara atas kita, atau karena kelembutan seorang yang dinamai iblis. Dan pengaruh-pengaruh itu lebih mudah mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita, hati kita, sehingga kita terus berputar-putar dan membawa kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Ada ilustrasi di sini. Ibu ini bernama Asri. Seorang ibu muda yang memiliki 3 orang anak. Di antara banyak ilustrasi, ini salah satu yang saya ambil. Diagnosa dokter, dia menderita kelenjar tiroid. Tiroid ini semacam penyakit lebih parah. Diagnosa itu diberi kepada setelah kelahiran anaknya yang ketiga. Pertama kali Asri mendengarnya, dia merasa sedih. Tidak percaya bahwa ada kelenjar tiroid di tubuhnya. Ternyata ini penyakit kelenjar getah bening ya. Asri pun harus menyapi anaknya sebelum 2 tahun. Karena dia harus minum obat setiap hari. Pada saat awal gejala sakitnya itu nampak. Asri menjadi mudah lelah, gemetar yang berlebihan, pusing, dan tubuhnya menjadi lemah. Berat badan Asri menurun drastis pada saat itu. Akan tetapi Asri tidak terus meratapi sakit penyakitnya. dia mulai membangun iman percayanya kepada Tuhan. Asli selalu berdoa dan mengenang janji Tuhan bahwa kesembuhan akan dialaminya. Dia pun sering mengikuti ibadah keluarga Allah secara live streaming. Karena kebetulan dia tinggal di Tangerang, kini kondisi kesehatan Asri mulai membaik. Meski penyakit itu masih ada, Asri selalu mengimani bahwa dia tidak sakit. Walau kesembuhan belum terjadi saat ini, Asri percaya dan terus mengegang janji Tuhan bahwa great miracle akan selalu dialami dalam hidupnya. Bukan hanya dalam kesehatannya, tetapi dalam keluarganya, keuangannya, dan juga pekerjaan suaminya. Ini juga harus dilakukan. Karena terus memegang janji Tuhan tentang hal itu. Janji Tuhan. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selamanya tetap dia pegang. Coba kita periksa diri kita. Masihkah kita berpegang pada firman Tuhan? Kalau masih, apakah masih sama kuatnya? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari kita mulai lemah dan memegang janji Tuhan. Jangan sampai tantangan, masalah, kekecewaan, dan hal-hal negatif lainnya membuat lemah dalam memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Karena jika janji Tuhan mulai melemah sinyalnya dalam hidup kita, maka iman kita juga lemah. Mujizat pun akan gugur dalam hidup kita. Hari ini apapun yang terjadi, tetap percaya dan terus pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Janji tentang percaya, jaminan keselamatan, jaminan apapun itu sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam Kristus Yesus, kesaksian Ibu Asri ini semacam gerogotan penyakit. Lalu tatkala dokter mendiagnosa beliau, dia mulai berpikir. Bagaimanapun manusia tetap berpikir, karena masih punya anak, masih punya rumah tangga, dan pastinya kita semua yang punya pengalaman hidup, misalnya seperti contoh Ibu Asri ini, itu salah satu bagian tantangan yang terjadi dalam hidup. Segala macam yang dipikirkan, bagaimana caranya penyakit ini bisa ini dan segala macam. Bisa jadi pikiran manusia sudah terbawa dengan pikiran-pikiran negatif. Ini salah satu, masih banyak hal lagi yang bisa melemahkan iman percaya setiap orang. Tidak hanya penyakit dalam tubuhnya sendiri, kadangkala itulah yang paling dekat dengan kita. Tatkala kita lemah, tatkala kita mengolah terus-menerus persoalan yang ada, iblis mulai mengobrak-abrik iman kita. Jangankan saudara dan saya, dengan lembut dan kalemnya iblis ingin menguasai Tuhan Yesus. Tuhan saja diajak jalan-jalan. Apalagi saudara dan saya yang boleh dikata manusia biasa, yang tidak lepas dari berbagai kesalahan. Saudaraku yang kekasih, mulai lewat penyakit ini, Ibu Asri ini mulai diteror imannya. Putus asa bisa terjadi, tetapi tidak. Dia mengingat kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah percaya dalam nama Yesus. Karena nama itu menjamin seluruh kehidupan kita. Baik keselamatan kita secara menyeluruh, keluarga kita, terutama jiwa kita, perasaan, pikiran kita dijamah oleh darah Yesus Kristus dengan iman percaya. Apalagi kesehatan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh percaya di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya teringat firman Tuhan tatkala murid-murid Tuhan Yesus berada di danau. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan dia mengatakan, waktu itu murid-muridnya mengatakan itu hantu, bukan sayalah Yesus yang datang kepadamu. Karena di situ semalam-malaman dikatakan di sana murid-murid Tuhan Yesus menjala ikan tidak mendapatkan ikan pun. Akhirnya tatkala itu Petrus melihat Tuhan Yesus. Dia ingin seperti Yesus. Tuhan, jika memang ingin membuktikan kepada Yesus, jika engkau memang itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air ini ke tempat. Dia berjalan setengah, mungkin di tengah, hampir tenggelam. Apa yang kata Tuhan Yesus? Dia teriak-teriak. Yesus mengatakan kepada dia, "Hai kamu yang kurang percaya." Sehingga Petrus bisa. Rupanya percaya ini sangat penting. Percaya sungguh kepada Yesus itu hal yang luar biasa, dapat mengobati seluruh sakit penyakit apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Saya memperoleh pelajaran dari kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Yesus apa saja yang kita butuhkan ada sama beliau. Yang mulia menyediakan semuanya. Tergantung kitanya sendiri bagaimana. Banyak cara juga iblis ini merebut, melemahkan iman kita. Mungkin dari teman sekerja kita, bisa terdekat sekalipun, suami, istri, anak, dipergunakan untuk melemahkan iman kita. Tetapi dengan percaya saja pada Yesus Kristus akan menjamin kebahagiaan saudara dan saya, terutama dalam penyembuhan dan menghadapi tantangan hidup ini. Beberapa minggu lalu diumumkan oleh presiden kita, dunia akan menghadapi resesi. Tapi bagi orang Indonesia, terutama resesi yang terjadi di negara-negara maju yang notabene banyak memakai minyak dan segala macam. Tapi Indonesia tidak terlalu, menurut saya yang saya amati, tidak terlalu khawatir hal itu karena Indonesia masih bisa pakai kayu dan arang. Saudaraku yang kekasih, tapi apapun yang kita hadapi, kita perlu berjaga-jaga sebagaimana firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Baru saja saya katakan kepada teman saya, saudara jangan mau jadi majelis. Ya Pak ya, karena majelis itu manusia jelmaan iblis rupanya, singkatannya menurut saya. Saya tidak mau itu. Saudaraku yang kekasih dalam kita, ini juga yang harus kita lakukan. Sebagai seorang ibu asri, memegang janji kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap percaya bahwa penyakit itu akan pergi dari hidupnya. Karena kita percaya. Memang ada banyak orang tidak sekejap, tetapi melalui proses. Di proses itulah Tuhan melihat janji, Tuhan melihat kesetiaan iman kita kepada Dia. Tetapi tidak hanya berdoa, bertindak melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita meraih kekuatan kuasa Roh Kudus dan menggoyah kedudukan Tuhan di surga, turun tangan menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang bisa menolong kami semua. Kita tetap pegang janji firman Tuhan. Jangan sampai kita tantangan, masalah, kecewa dan hal-hal negatif muncul dalam hidup kita, itu akan melemahkan iman kita. Tetap dipeganglah janji Tuhan dalam hidup ini. Karena di janji Tuhan mulai kita lihat sinyal-sinyal hidup baru. Iman kita yang lemah menjadi kuat. Mujizat pun akan terjadi. Dan hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Hal ini apapun yang terjadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah percaya. Tetap percaya dan yakin Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Janji Tuhan tetap ada, dan Tuhan tidak pernah berdusta akan janjinya. Baiklah, kita terus terang janji Tuhan tentang hal ini sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, pelayanan pekerjaan Tuhan, orang-orang percaya perlu saling menguatkan, bukan saling mencemooh, memfitnah. Oh, Tuhan Yesus melihat kita untuk saling menguatkan, biar kita tidak jadi orang yang melemahkan iman saudara kita yang punya grit untuk semangat hidup. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus selalu menjaga hati dan perasaan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengikuti Yesus. Dan saudaraku dimanapun berada, ingatlah bahwa Tuhan pasti mengatakan kebenarannya bagi orang yang tetap percaya. Saudaraku yang kekasih, beberapa yang dapat saya sampaikan kepada saudara untuk dalam pertanyaan ini. Sudahkah kita mempercayai janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita? Jika sudah atau belum, kita perlu bertanya, mengapa? Ternyata ada hal yang perlu diperbaiki. Mari kita koreksi diri. Koreksi diri karena kita ingat Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kudus. Lalu kita juga perlu kudus. Di dalam doa Bapa kami itu ada dikatakan di sana, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata di saat kala kita memberi pengampunan kepada orang lain, di sanalah terjadi mujizat sukacita damai sejahtera terjadi bagi hidup orang yang memegang kebenaran firman-Nya. Mengapa? Karena lancar saja hidup kita di hadapan Tuhan. Maafkan. Sama dengan saluran air misalnya di pralon-pralon itu mampet, airnya tidak ngalir karena tersumbat dengan sampah-sampah. Sama dengan firman Tuhan, kita tidak mendapatkan apa yang kita rindukan dari Tuhan karena terhambat dengan berbagai dosa. Dosa kita banyak, mungkin kecil tidak kita pikirkan itu, tetapi sebenarnya itu berat. Mengomongi orang, melangkai aturan yang tidak pada tempatnya, itu semua adalah tidak kudus di hadapan Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan yang sepele pun terjadi dalam keluarga kita dan pribadi kita. Yang kedua, adakah hal yang menjadi penghalang Anda untuk mencapai terjadinya mujizat dalam hidup Anda? Ya, saudara bisa menjawab sendiri. Kalau saya menjawab ya, banyak yang bisa menjadi penghalang. Karena namanya kita manusia, kadangkala ngomel-ngomel sakarampe, sesuka hatinya, apalagi di rumah, terhadap orang lain, terhadap anak, pembantu, atau suami sekalipun, atau istri sekalipun, itu semua menjadi satu penghalang. Kalau kita tidak selesaikan dengan cepat, akan berlarut-larut dan menghambat kita mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, hal ini sangatlah berat tatkala kita menghadapi situasi kondisi saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah mengatakan bahwa orang percaya semua sudah aman-aman saja. Oh enggak. Ada orang mempoles dirinya sebagai anak Tuhan, tetapi kelakuan hidupnya tidak seperti anak Tuhan. Pekerjaannya hanya membuat masalah, membuat fitnah, mengomongi orang, itu kan juga menghambat, usil dengan pekerjaan orang lain. Banyak hal yang menggoda kita jadi iblis, menjelma jadi iblis. Itu orang percaya sekalipun, karena motivasi mereka terjun dalam pekerjaan Tuhan berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama lebih percaya pada Tuhan, mengampuni mereka, supaya biar Tuhan yang berurusan dengan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, tantangan semakin berat di hadapan kita. Ada aja masalah bisa terjadi. Seperti Ibu Asri ini, dia mengalami penyakit dalam kandungannya. dan itu bisa menggerogoti imannya lemah. Kita saling menguatkan, mendoakan. Kalau kita saling mendoakan, jangan diomongi ke orang, tidak ada jadi berkat, tidak Tuhan dengar. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan dan mendoakan saudara-saudara kita, percayalah saudara dan saya akan memperoleh jawabannya. Yang ketiga, sebutkan komitmen kita dalam menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidup ini. Apa komitmen kita? Tidak, Pak, saya pikir kita bisa menjawab sendiri ya. Komitmen kita apa untuk bisa mengalami mujizat Tuhan, janji Tuhan digenapi. Ada banyak orang berdoa sekian lama, berdoa. Tuhan sudah tahu bahwa itu hanya memuaskan dirimu, hanya memuaskan kepentingan kita sendiri. Tuhan sudah tahu memilah-milahnya. Sehingga banyak orang yang jika mengalami masalah, salah satu contoh ya, membutuhkan biaya sekolah anaknya saat-saat ini ya, kemudian kendaraan. Saudaraku, jangan terburu-buru cari utangan. Ternyata itu tidak baik. Saya mengalami itu dan itu berat, buru-buru cari utangan. Bukannya kita berseru kepada Tuhan, datang tepat pada waktunya kepada Tuhan, supaya Tuhan, saya punya masalah ini, bantu saya dalam doa. Ingat tadi, mujizat bisa terjadi jika saudara berada dalam kekudusan pada Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa beri apa yang kita perlukan sesuai firman-Nya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan itu salib kita dalam, bukan salib, itu pergumulan kita dalam rumah tangga. Menurut saya, salib itu jika kita bergumul tentang pekerjaan Tuhan, itu salib. Karena kita dianiaya, karena kita menyampaikan firman Tuhan, kita dipitnah karena kita pergi memberitakan Injil, kita dirasani karena kita, itu salib. Tetapi jika kebutuhan, menurut saya, kebutuhan dalam keluarga kita itu pergumulan, dan kita perlu juga sampaikan sebagaimana kita sebagai seorang anak, karena kita percaya Yesus, seharusnya seorang anak menyampaikan apa yang disampaikan kepada Bapa, dan Bapa akan memberi sesuai kebutuhan. Itu menurut saya. Tetapi jika itu salib, saudaraku yang kekasih, memberitakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan, di demo, di obrak-abrik gerejanya, pergi memberitakan Injil, diomong, itu salib yang melemahkan, ingin mau melemahkan iman kita, semangat kita untuk pergi memberitakan Injil sebagaimana firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, saat-saat ini tantangan akan banyak. Pergumulan saudara dan saya pasti ada dalam keluarga. Tetaplah lari kepada Yesus. Nomor satu, percaya. Datang kepada Tuhan berseru. Pasti yang jika saudara hamba Tuhan yang mengalami tantangan dalam pelayanan karena memberitakan Injil, gereja, ingatlah bahwa itu salib Kristus. Itu semua Tuhan yang akan bertanggung jawab bagi orang-orang yang sudah memfitnah, yang sudah mengobrak-abrik pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan turun tangan, lambat atau cepat. Itu tanggung jawab Tuhan. Tetapi jika saudara dan saya punya pergumulan, jangan buru-buru lari ke dukun. Kalau dapat penyakit, lari cari apa segalanya. Larilah kepada Tuhan berseru. Kepadanya maka segala keperluan kita sebagai seorang anak ditepati Tuhan sesuai janjinya. Saudaraku yang kekasih, yang terpentingnya senantiasa membangun dalam hidup kita adalah supaya kita berdoa, bersyukur selalu dengan kejadian yang kita alami. Keadaan apapun yang kita alami sepanjang waktu, kita akan terus memegang janji Tuhan sampai Tuhan menyatakan great-Nya. Sampai selama-lamanya, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena saudara dan saya sampai hari ini masih diberi nafas hidup, itu karena anugerah Tuhan. Pentingnya senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan secara terus-menerus. Kita harus bawa tanpa hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan, Roh Kudus. Sebenarnya kita ini kosong. Itulah sebabnya gereja-gereja didorong untuk membangun jemaatnya dan seluruhnya. Tuhan sudah menyediakan apapun untuk kebutuhan seluruh jemaat, hamba-hamba Tuhan, untuk membangun persekutuan itu, saling menguatkan hubungan erat dengan Tuhan sangat diperlukan, sehingga kita telah dipeliharanya di dalam kehidupan kita, baik pun di setiap jemaat. Tetapi sebenarnya untuk sebuah pertumbuhan rohani yang sehat, kuat serta konsisten, kita tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan satu kali di pagi hari saja, melainkan terus menerus bersekutu dengan Tuhan konsisten dan melakukan kebenaran firman-Nya bersekutu dengan Tuhan. Secara jasmani saja kita tidak bisa makan satu kali sehari, tetapi untuk kekuatan tubuh kita, kita perlu maksimal menikmati persekutuan dengan Tuhan, bukan dengan saudara seiman, untuk menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Maka Roh Kudus akan bekerja dengan baik, menjadi obat yang manjur. Kebanyakan obat yang harus diminum karena tiga kali sehari. Kalau obat saja boleh tiga kali sehari, kepada Tuhan seharusnya lebih-lebih, sehingga kita memperoleh kesembuhan. Saudaraku yang kekasih, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya saudara dan saya diberkati. Mari kita percaya sungguh. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan hidup, melawan tipu muslihat iblis ke depan dengan penuh tantang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman. Kami semua dikuatkan dengan firman. Kadangkala begitu halus suara-suara yang ingin melemahkan iman kami, yang tidak membangun kami. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa hanya datang berseru pada Tuhan dan percaya sungguh, maka kami bisa menikmati segala yang kami rindukan dari Tuhan dalam menghadapi tantangan. Namun kami tetap harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang doa-doa kami sampai kepada-Mu. Terpujilah Allah Bapa dalam Kristus Yesus, memberkati saudara-saudara hamba-Mu dimanapun berada mendengar lewat kebenaran firman-Mu dan kami semua. Haleluya. Amin.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab Tertulis Jarak Jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BANPT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id.
2: hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa, atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Moon Pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sahabat Petra bersama dengan kami mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kita akan berjumpa kembali sahabat Petra besok hari Senin di waktu yang sama. Kami berharap sahabat Petra tetap sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan juga selamat beribadah untuk sahabat Petra semuanya yang akan beribadah hari ini dan besok. Semoga berkat Tuhan selalu melimpahi sahabat Petra semuanya. Kami pamit sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: 0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiao Sa, I Zhenzu, I Zhenzu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini, si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang, pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera, si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Tu, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. "Terima kasih, paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk, memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu, berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya, hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Bu Yao Pang, jangan takut. Bu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
1: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Aitok liu, aitok liu, hadiah

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sastra. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Pingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta. Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap

0: itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu, ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Petra FM.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan.

0: Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Girota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni tol.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Kita biji mata Tuhan, semua minggir. Tuh saudara, kalau saudara ada pencobaan, saudara ada sesuatu yang menyakitkan hati saudara dan mengecewakan dalam hidup saudara, saudara memandang pada objek itu terus, engkau akan kecil hati. Semakin kecil hati, semakin banyak kali engkau kepikiran, semakin jiwamu tersiksa. Saudara, tapi kalau saudara melihat ini bakal mengganggu aku, ini bakal merepotkan aku, saudara, langsung aja saudara, hai kecewa, minggir dalam nama Yesus. Karena aku pemenang undiannya. Semua minggir. Saudara, tidak apa-apa kita semua berkata semua minggir. Kita semua dapat undian. Nah, saudara, tapi kalau saya dan saudara itu lemes, gak ada satu semangat rohani dalam hidup kita, saudara, maka semua pencobaan saudara akan bernegosiasi. Saudara tahu di balik itu adalah orang jahat, di balik itu adalah iblis. Saudara akan coba bernegosiasi. Saudara tidak ada kompromi bagi pencobaan yang datang dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan merekayasa saudara sebentar harus terima undiannya. Tetapi kalau saudara sendiri tidak tahu dan tidak yakin demikian, saudara, maka batal semuanya. Engkau tidak menjadi biji mata Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara, engkau akan gugur dari pilihan Tuhan. Tuhan kecewa banget, anakku, aku sudah pilih sama kamu. Kamu bakal dapat undian. Selain aku warisan bagimu, selain aku memberikan piala kepadamu, aku ingin kau selalu menang undian. Sekali lagi, bukan undian mobil, rumah, dan lain sebagainya. Aku ingin supaya kamu menang, karena aku merekayasa. Kata undian yang diteguhkan bagi aku, itu artinya Tuhan merekayasa. Jadi Tuhan merekayasa kayak apa? Saudara, kenapa tempat perjudian di seluruh dunia, baik yang legal, disahkan oleh negara, dilindungi oleh negara, maupun yang gelap-gelapan, ya saudara, itu selalu marak. Karena bandarnya yang punya kasino, itu selalu menang. Saudara, selalu dia bikin aku yang akan menang. Aku kadang-kadang kasih kamu menang, kadang-kadang kamu, aku kasih kamu menang. Saudara, itu sebab banyak orang mencoba peruntungan. Tapi anak-anak Tuhan, dia harus berkata, Tuhan merekayasa supaya aku dapat undian. Semua minggir. Katakan semua minggir. Saudara, nah, kata rekayasa itu indah sekali. Karena itu berkenaan dengan teknologi permesinan. Dalam bahasa Inggris katakan engineering. Nah, saudara, God will engineering by his power, by his smartness, by his wisdom, so that I can win this lot. Jadi ada kata mesin di sana. Kenapa rekayasa harus berhubungan dengan mesin? Saudara, rekayasa harus berhubungan dengan mesin sebab mesin adalah penemuan manusia yang tertinggi. Saudara, setelah kerja keras, banting tulang, saudara, orang sudah tidak bisa lagi kuat. Umur segini, umur 40-45 sudah harus off, pensiun dari menjadi tukang. Maka manusia membuat engineering, ilmu permesinan. Saudara, Tuhan mengengineering saya, mengengineering saudara. Supaya apa? Supaya dia yang bekerja. Kata engine itu dari putaran. Tuhan yang membuat satu dinamos, satu tenaga yang akan menggerakkan saya dan saudara. Dia di dalam kita dan dia mengatur semuanya. Saudara, engkau menanti undianmu dengan angkat tangan saja.

0: tidak lama engkau menerima. Amin. Saudara, Yesus karuniakan semua bagimu. Saudara, apa kontribusi kita? Kontribusi adalah keikutsertaan saya, iuran saya pada proyek Tuhan. Dia warisan saya, dia memberi piala kepada saya, dia meng-engineering, merekayasa supaya saya pemenang pada undian. Saudara, lalu apa dong saya punya keikutsertaan saya, kontribusi saya? Ya, saudara, iuran saya pada proyek Tuhan, tiga proyek yang besar. Katakan, satu, warisan, dua, piala, tiga, undian. Apa kontribusi saya? Saudara, bila saudara melihat seorang pemanah, saudara, ini bukan satu olahraga yang mudah, ya saudara. Ini satu olahraga yang sulit. Saudara, saya tuliskan di sini, metamorfosis, perubahan sedikit demi sedikit, sehingga kita itu bisa menjadi seperti anak-anak panah, ya, sesuai dengan yang dituliskan dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat 3 dan 4. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama. Mazmur 127 ayat 3 dan ayat yang ke-4. 1, 2. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Saudara, apa arti dan makna daripada dua ayat ini? Ya, saudara, sekarang dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bagaimana dengan anak perempuan? Ya, saudara, saudara tidak boleh kecil hati dan kecewa, ya saudara. Sebagai wanita, mungkin saudara berkata, ah, kita sebagai gendernya perempuan, kita disingkirkan atau disisihkan. Ya, bukan demikian. Ini berkenaan mengenai soal perjuangan. Anak laki-laki itu adalah calon tentara besoknya di dalam kerajaan Israel. Semua anak laki, ya saudara, kecuali yang pendek, yang wajahnya imut-imut, itu tidak bisa. Seperti siapa? Seperti Daud, dia tidak bisa. Saudara, nah, para kekasih, di sini kita membaca bahwa semua anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, terus orang mempunyai anak laki pada zaman dulu adalah suatu upah. Tidak juga berarti bahwa anak perempuan tidak berguna. Sebab kalau tidak ada anak perempuan, tidak ada keturunan. Saudara, kalau tidak ada anak perempuan yang lahir, saudara, maka sulit bagi Allah Bapa menurunkan putranya yang tunggal, ontang-anting, Yesus Kristus. Saudara, harus mengejawantah, harus bermetamorfosis menjadi manusia biasa melalui Maria. Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat disebutkan, saudara, dalam ayat yang ke-4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu harus ada di tangan pahlawan, baru dia berguna. Makanya saya ambil gambar ini, ya saudara, supaya apa? Supaya kita semuanya harus menjadi anak-anak panah. Kontribusi saya dan Anda adalah kita harus menjadi ujung panah yang dituju oleh Allah, saudara, untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Katakan, menaklukkan kuasa kegelapan, membinasakan nabi palsu, dan membuka jalan Kristus dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Fitra FM.

Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
2: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856020245670274885481.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana? Kampus.
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
4: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
6: the voice of love.
7: The voice of love.
8: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
9: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
10: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
11: Love and inspiration.
12: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Dulur Tirta.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: just can't switch up. Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Love you, Pak. Thank you, Lord.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
3: Iya Bapa, sehingga kami dapat mengenalmu lebih dalam, mencintaimu lebih mesra, dan mengikutimu lebih setia. Kepadamu kami hunjukkan segala doa dan puji dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami, Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permohonan doa hari ini dimohon untuk wujud Gereja Universal bagi pemeliharaan air. Semoga semua pihak mengusahakan pengelolaan air secara adil dan berkelanjutan sebagai sumber daya yang penting, sehingga semua orang memiliki akses yang setara pada air bersih. Wujud Gereja Indonesia bagi pewartaan digital. Semoga kita mengoptimalkan penggunaan sarana digital untuk mewartakan kekayaan iman dan tradisi Gereja Katolik, sehingga semakin banyak orang mengalami belas kasih Tuhan dan tumbuh dalam harapan. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan kepada Tuhan melalui doa novena kepada Hati Kudus Yesus dan novena tiga salam Maria, dimohon oleh Maria Yovita Lim. Mengucap syukur atas ulang tahun ke-12 bagi Ananda Anselmo Jananta Adiatmojo. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, membimbing masa depannya dan melindunginya. Mengucap syukur atas ulang tahun saudari Irene Tamia Spika. Semoga Tuhan memberikan rahmat kesehatan, panjang umur, serta menjadi saluran berkat bagi sesama. Mengucap syukur atas ulang tahun Bapak Andreas Jimmy ke-75. Semoga diberikan rahmat kesehatan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Mengucap syukur atas ulang tahun ke-11 bagi Ananda Gabriel. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat kesehatan, panjang umur. Mengucap syukur atas ulang tahun pernikahan Bapak Chris dan Ibu Miki. Semoga senantiasa penuh sukacita dan saling setia. Mohon rahmat kesehatan bagi Oma Teosofia Igusti Putu Patmi yang saat ini sedang sakit. Mohon rahmat panggilan hidup imamat bagi umat di paroki Santo Antonius Padua, Kota Baru. Peringatan arwah dan kedamaian jiwa bagi Bapak Petrus Prio Yuwono, Ibu Maria Silvia Carlina. Semoga dosa-dosanya diampuni dan mengalami damai abadi bersama Bapa di surga, serta keluarga yang ditinggalkan dianugerahi kekuatan dan penghiburan. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Franciscus Saverius Edi Kurniawan Hartanto dari lingkungan Bernadita Sendowo Belimbing Sari dengan Kristina Wiwit Trilestari dari Gereja Santo Yosef Matraman, Jakarta Timur. Pengumuman kedua bagi pasangan Stefanus Kevin Da Vinci Wibowo dari lingkungan Santo Servatius Tegal Panggung dengan Teresia Avila Stevi Octaviana Seko Putra dari Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran. Valen Christian Abel Pranoto Kusuma dari Gereja Ibu Teresa Cikarang dengan Cornelia Maria Radita dari Gereja Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen. Pengumuman ketiga bagi pasangan Riko Pasuara dari Gereja Maria Immaculata Sarowako Makassar dengan Agustina Penny Pertiwi Gostanti dari Gereja Santo Yosef Fakfak Papua. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-25 dan Hari Perdamaian Internasional 19 September 2026 dengan tema Kemurahan Hati Allah Tidak Mengenal Batas dipimpin oleh Romo Stefanus Hari Suparwito SY dan diiringi oleh kelompok kur relawan dengan organis Saudari Caca. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Kita Menghadap Altar Tuhan dari Mada Bakti nomor 601.

0: Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore berkah dalam.
1: Selamat sore berkah dalam.
0: Selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-25. Dan bacaan-bacaan nanti mengajak kita untuk merenungkan bahwa Allah itu seringkali mengagetkan. Allah itu mengajak kita untuk guyon. Dan seringkali kita tidak dapat mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Maka dalam kesempatan ini mari kita mempersiapkan hati, budi, pikiran kita. Kita ingin merayakan Ekaristi bersama, syukur atas segala rahmat, berkat yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita, dan juga agar kita dapat mengerti siapa itu Tuhan, siapa itu Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah hadir di dunia untuk mendamaikan dunia. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Engkau telah mengajarkan kami untuk berbuat adil terhadap sesama kami. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Engkau membawa terang keselamatan untuk melawan kegelapan dosa. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Mari kita ungkapkan intensi pribadi kita masing-masing bersama dengan intensi gereja dan juga intensi yang diumumkan dalam Ekaristi sore hari ini. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memanggil kami bekerja di kebun anggur-Mu dan menunjukkan jalan-Mu yang melampaui pikiran kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, lembutkanlah hati kami dari iri hati dan perselisihan, serta ajarilah kami menjadi pembawa damai dan saksi kemurahan hati-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Kita mendengarkan sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari Kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikian.

Ibu bapak dan saudari saudaraku yang terkasih, jujur saja dalam keseharian kita, kita itu sering merasa iri. Apa-apa dibandingkan tetangga punya mobil baru, Pak, tetangga mobilnya baru, mobil kita masih butut. Tetangga membeli lemari es baru, Pak, tetangga beli lemari es baru 10 pintu, kita cuma 1 pintu. Dan tidak hanya itu, seringkali akhirnya iri hati ini berujung pada kita merasa Tuhan itu enggak adil. Kita yang sudah gulung kuming, Gua Maria mana yang tidak dikunjungi? Novena apa yang tidak didoakan? Blas, enggak ada yang terkabul. Tetapi kita melihat ada orang, tetangga kita, teman satu lingkungan, sepertinya enggak pernah berdoa, enggak pernah ke Gua Maria, tapi kok hidupnya enak, tenang, semuanya terkabul. Seringkali pula kita merasa bahwa aku mau berbuat baik, kita mau berbuat baik, saya mau jujur, tetapi malah ajur. Maka kita bisa berpendapat bahwa Tuhan ini enggak adil. Harusnya kalau banyak berdoa, ya banyak diberi, dikabulkan. Kita sudah berdoa metenteng, sudah olahraga setiap hari, yo tetap sakit. Orang yang enggak pernah olahraga, golar-goler, mager di tempat tidur, hanya tungtang-tungting, tungtang-tungting, tapi sehat-sehat saja. Kita merasa akhirnya Tuhan ini enggak adil. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama? Pikiran Tuhan bukan pikiranku, maksud Tuhan bukan maksudku. Lalu apakah dengan ini kita tidak usah, kalau gitu enggak usah ngapa-ngapain Romo, kita tidak usah seperti dikatakan oleh Yesus itu, carilah maka mendapatkan, ketuklah maka dibuka dan sebagainya. Kita tenang-tenang aja Romo, wong kita enggak pernah tahu Tuhan itu mau ngapain. Sekali lagi ingat dalam bacaan pertama, lihat dalam bacaan pertama, carilah selama Tuhan berkenan. Kita diminta terus-menerus mencari apa maksud Tuhan dalam hidupku. Dan seringkali, ini seperti yang tadi saya katakan, seringkali Tuhan itu ngajak guyon. Kita minta A, diberi B. Tapi karena yang bermain itu pikiranku, ini enggak cocok ini. Kita minta D, diberi Z. Ini enggak cocok ini. Dan seringkali lewat itu kita iri. Kita iri karena orang lain mendapatkan apa yang kita mau. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa kita tidak pernah bersyukur? Mengapa kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Mengapa
kita tidak pandai untuk bersyukur. Bersyukur atas segala macam hal yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita hanya melihat orang lain, kalau kita iri terhadap orang lain, kalau kita selalu bertanya bahwa Tuhan itu tidak adil, maka kita tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat merasakan rahmat yang datang dari Tuhan. Karena yang ada dalam pikiran kita ini adalah maunya kita. Lalu caranya bagaimana? Hal pertama, carilah Tuhan, cari sampai mati. Hal yang kedua, mari kita mensyukuri rahmat berkat yang diberikan oleh Tuhan. Rahmat atas anak-anak, rahmat atas pekerjaan, rahmat atas keluarga, rahmat atas apapun, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Dengan demikian kita akan merasakan, ya Tuhan sungguh murah hati, ya Tuhan rupanya memberikan hal yang terbaik. Dan kita dapat merasakan kejutan, kita dapat merasakan kekagetan kita, karena Tuhan itu sungguh baik. Kita mohon rahmat agar dalam perjalanan hidup kita, semakin lama kita semakin dapat mensyukuri, syukur atas segala rahmat berkat yang diberikan kepada kita. Amin.

0: Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Bapa, Engkau mengutus Yesus sebagai tanda kemurahan hatimu yang tak terbatas. Dengarkanlah permohonan-permohonan yang kami ungkapkan dengan teguh dan penuh pengharapan.
1: Ya Bapa, sertailah paus, para uskup, dan para imam, agar menjadi teladan dalam membagikan kasih serta kemurahan hatimu kepada semua orang. Berilah mereka kebijaksanaan dan kerendahan hati, agar terus menuntun umatmu berjalan di atas jalanmu yang penuh kasih dan perdamaian. Ya Bapa, berkatilah panitia HUT 100 tahun gereja kami, agar senantiasa dipenuhi dengan semangat persaudaraan, sukacita, dan kesehatan dalam mempersiapkan perayaan ini. Mampukan kami semua untuk mendukung kerja keras mereka, bergerak bersama sebagai satu tubuh, serta menjadikan momen bersejarah ini sebagai pembaharuan iman demi kemuliaan namamu. Ya Bapa, dampingilah kaum muda agar bebas dari rasa iri hati, persaingan yang tidak sehat dan keputusasaan, serta tergerak untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kobarkanlah semangat dalam diri kaum muda, agar mereka berani menjadi agen perubahan dan pelopor perdamaian di tengah masyarakat. Ya Bapa, kuduskanlah hari perdamaian internasional ini dengan Roh Kudus-Mu, agar perselisihan dan kebencian dilembutkan oleh kasih persaudaraan. Jadikanlah dunia kami tempat yang aman dan penuh damai, di mana setiap orang dapat hidup berdampingan dalam rasa aman dan saling menghargai. Ya Bapa, bantulah kami yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, agar dimampukan untuk mewujudkan kemurahan hatimu yang telah kami terima ke dalam tindakan nyata sehari-hari. Mampukanlah kami untuk meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dan siap menjadi pembawa damai serta sukacita bagi sesama di sekitar kami.
0: Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah dan kabulkanlah doa kami, agar kami menemukan kemurahan kasih-Mu yang tidak mengenal batas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Kita siapkan persembahan kita.
1: Saudari-saudara terkasih, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Umat yang diperkenankan menerima Komuni Kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik, telah menerima Komuni pertama. Aneka kegiatan menyongsong hari ulang tahun ke-100 gereja sebagai berikut. Ekaristi dan malam tirakatan hari ulang tahun gereja diadakan pada hari Jumat 25 September pukul 5:30 sore. Dilanjutkan sarasehan kebinekaan bersama Romo Martinus Joko Lelono PR dan Inayah Wahid serta refleksi menuju 100 tahun gereja. Seluruh umat diundang untuk hadir. Kota Baruran dan Jalan Sehat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September. Berkumpul di area pastoran, flag off akan dilakukan pukul 6 pagi. Lomba mewarnai untuk anak, Little Bakery Festival dan Beauty Class. Silakan kunjungi stan informasi dan pendaftarannya setelah Ekaristi. Merchandise 100 tahun Gereja Kota Baru dapat diperoleh di pintu masuk gereja. Area parkir bagi umat yang mengikuti Ekaristi hari ulang tahun disediakan di halaman SMA 3, Gedung GKS Widya Mandala, dan halaman Susteran ADM, serta bekas kampus Pendikat Sanata Dharma. Perubahan jadwal Ekaristi mingguan pada tanggal 26 dan 27 September berkenaan dengan selebrasi hari ulang tahun ke-100 gereja adalah sebagai berikut. Ekaristi harian pagi 26 September.

0: Hanya sekali,
1: yaitu Minggu 27 September pukul 5:30 sore. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan, kurban persembahan dari Kidung Ekaristi Kota Baru nomor 104.

silang kaya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

0: Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, terimalah persembahan yang kami aturkan di altar-Mu ini, sebagaimana Engkau bermurah hati memanggil dan mengasihi kami tanpa membeda-bedakan. Jadikanlah roti dan anggur ini sebagai sarana yang mempersatukan kami dalam perdamaian serta memperbarui kami untuk saling mengasihi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki perayaan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, ia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia memberkati dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka ya Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur kepadamu. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu yang dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah ya Tuhan, agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakannya olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Ya Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-anakmu dimanapun mereka berada dalam belas kasihmu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, karena melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan doa-doa kita dengan menyanyikan lagu doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri.

0: Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus membawa kita sampai pada kehidupan kekal.
1: Amin.

0: Yalah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Bimbinglah kami agar penebusan Ekaristi terwujud dalam hidup sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudusmu, lembutkanlah hati kami dari iri hati dan perselisihan, serta ajarilah kami menjadi pembawa damai dan saksi kemurahan hatimu, agar kami layak bersatu dalam kerajaanmu yang abadi. Kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Ibu Bapak dan Saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, untuk kita, untuk para petugas liturgi, sehingga kita dapat merayakan Ekaristi dengan baik. Terima kasih untuk semuanya itu. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya.

0: kita sekalian dengan orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, juga pekerjaan-pekerjaan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Marilah kita pergi, kita wartakan damai dan cinta kasih Tuhan.
1: Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan, dan bagaimana Alkitab sudah memberikan jaminan kepastiannya dengan mengingatkan kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja kita menemukan ketenangan. Hanya di dalam nama Yesus saja yang memberikan kuasa. Hanya oleh darah Yesus kita memperoleh pengampunan yang menyucikan kita dari segala dosa. Dan hanya Tuhan saja menjadi jawaban hidup kita.

kesulitan atau pertentangan dari musuh. Kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan juga pelepas yang tertinggi. Setiap orang percaya yang mengandalkan Allah harus dapat mengatakan, saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis atau penderitaan, bagaimanapun juga menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Karena bukan saja keselamatan kita datang dari Allah, tetapi Dia sendiri yang akan menjadi batu karang dan perlindungan kita.

Pendengar, kebanyakan orang tua memiliki pendapat bahwa pada umumnya pemberian nama bagi seorang anak ketika lahir sangatlah penting karena dapat memiliki arti yang dalam dan lebih pribadi, yaitu pemberian positif dan kecakapan pribadi. Tidak berbeda halnya pada Alkitab. Dalam Alkitab, nama sering merupakan metafor untuk sifat, kedudukan, reputasi, pekerjaan seseorang. Dan nama dalam Alkitab juga bisa menunjukkan kepada keturunan atau pengikut seseorang. Misalnya pengikut Kristus disebut Kristen. Demikian pula dengan nama-nama Allah. Salah satunya disebut dengan nama Yesus, karena Bapa Surgawi kita mengerti kebutuhan terdalam kita untuk memiliki hubungan dengannya. Sehingga Dia memberi tidak kurang dari satu, jauh di atas nama segala nama, yaitu namanya yang dapat dikatakan seperti dalam Efesus 1 ayat 21, sebagai satu-satunya anaknya, ialah Yesus. Jadi jika hari ini Anda sudah mengetahui Ia telah memberikan anaknya yang berharga satu-satunya, sehingga Anda dapat mengenalnya, mengapa Anda masih meragukan kuasa di dalam namanya? Ia ingin menolong Anda dengan apa yang Anda hadapi, karena tentunya masalah Anda sangat penting untuknya. Jadi dengarkan Dia dan mempercayai kuasa namanya yang mampu menolong Anda dengan apapun yang Anda butuhkan hari ini.

Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, jawaban bagi setiap pergumulan kita. Hanya Kau tempatku berharap. Orang lain mungkin hanya sekedar memberi pertolongan dan harapan. Pendengar, setiap orang pada setiap waktu akan mendapati dirinya dalam rasa kegelisahan. Tentunya ada banyak alasan untuk ini. Tapi satu yang pasti adalah karena kita melakukan banyak hal dengan cara kita sendiri daripada menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Tetapi setiap hari kita juga memiliki pilihan untuk melibatkan Allah dalam hidup kita atau kita berjalan sendiri. Melibatkan Allah akan menghasilkan kedamaian, ketenangan dan iman yang teguh, sehingga tidak ada badai yang dapat menghancurkan orang percaya yang setia, sebab ia mengandalkan dan berjalan bersama Tuhan.

Pendengar, sebagian dari kita mungkin mengetahui bahwa darah yang mengalir di dalam Alkitab ditentukan dan disediakan Allah karena mengandung kuasa untuk mengadakan korban penebusan dan menjadi laknat bagi orang yang menumpahkannya dengan tidak senonoh. Alkitab juga mencatat, oleh karena hidup adalah milik Allah, maka penggunaan darah dilarang keras. Berbeda dengan perjanjian baru, ungkapan daging dan darah menunjukkan hakiki manusiawi dalam kelemahan dan kedosaannya. Tetapi yang paling utama dalam perjanjian baru adalah darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita, yang dipakai Kristus untuk membebaskan orang dari dosa-dosa, mendamaikannya dengan Tuhan, menguduskan manusia, juga membenarkan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 54-56, firman Tuhan mencatat adanya persekutuan dengan darah Kristus yang dimaksudkan adalah ungkapan tentang hubungan orang dengan Kristus yang akrab sekali, disebut perjamuan malam. Itulah mengapa dikatakan seluruh hubungan kita dengan Tuhan bergantung pada kebenaran mendasar bahwa hanya melalui darah Kristus saja kita dapat

Pendengar, apakah Anda dapat mempercayai bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menanggapi permohonan kita? Namun jawabannya mungkin tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Karena ada saat-saat Tuhan ingin mendapatkan perhatian kita dengan menjadi diam, menjawab tidak, atau memberitahu kita untuk menunggu. Selama waktu itu adalah bijaksana bagi kita untuk melakukan pemeriksaan diri kita, seperti apakah kita meminta sesuatu untuk alasan yang salah atau di luar dari kehendaknya. Jadi jika Tuhan tidak merespons jawaban Anda dengan cara yang Anda harapkan, izinkan Dia mengarahkan fokus perhatian Anda pada bagian yang diperlukan dari hidup Anda, seperti membangun iman atau karakter. Dan jika Anda berdoa, katakan saja di dalam doa Anda, Tuhan, bantu saya mendengar Engkau dengan jelas dan menerima jawaban-Mu untuk saya. Maka Dia akan memberikan jawaban bagi apapun persoalan hidup Anda. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman, atau ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
8: Mana Kampus? Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.7.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama.

Salah satu karya besar Horatius Bonar yang lain adalah sebuah himne megah berjudul Glory Be to God the Father, atau dalam bahasa Indonesia, Muliakan Allah Bapa, terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 242. Himne ini dibuka dengan sebuah doksologi atau pujian kepada Allah Tritunggal. Glory be to God the Father, glory be to God the Son, glory be to God the Spirit, God Almighty, three in one. Hallelujah, hallelujah, glory be to Him alone. Ini adalah pengakuan iman yang sangat kuat dan jelas, yang mendasari iman Kristen para rasul sejak abad pertama Masehi. Pengakuan kepada Allah Tritunggal ini pula yang mendasari iman kita saat ini. Karena itu bait pertama ini sering dinyanyikan secara terpisah sebagai pengakuan iman. Bait kedua nyanyian ini berbicara mengenai karya penebusan Kristus, Sang Anak Domba yang telah tersembelih, yang melalui kematiannya ia telah menyucikan kita dari segala noda dosa. Ia bahkan telah membeli kita dan menjadikan kita ahli waris kerajaannya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karya penebusan inilah yang mendorong kita sekaligus memampukan kita untuk terus memuliakan Allah. Bait ketiga menggambarkan Kristus yang setelah menyelesaikan karya penebusannya di dunia, naik kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ia menjadi raja atas para malaikat, gereja dan segala bangsa. Langit dan bumi menyanyikan pujian baginya, Sang Raja yang Maha Mulia. Dan bait terakhir yang menjadi puncak nyanyian ini menggambarkan suasana dalam kitab Wahyu pasal 5. Ketika berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat berseru dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yang kemudian disambut dengan pujian dari segala makhluk yang di surga, di bumi, di bawah bumi, di laut dan semua yang ada di dalamnya. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sungguh suatu pujian yang gegap gempita di surga merayakan kemenangan dan kemuliaan Kristus. Dan suasana ini digambarkan dengan sangat jelas, baik melalui liriknya maupun melodi nyanyian ini. Horatius Bonar mengubah himne ini pada tahun 1866, sedangkan melodinya diciptakan oleh Henry Thomas Smart kurang lebih pada tahun yang sama. Yang menarik dari melodi nyanyian ini adalah bahwa Henry Smart menciptakannya dalam keadaan nyaris buta, karena sejak usia sekitar 50 tahun, ia berangsur-angsur kehilangan penglihatannya, hingga akhirnya buta total dalam beberapa tahun. Namun karena kemampuan mengingatnya yang sangat baik, dan juga karena Smart sangat menguasai alat musik organ yang sudah dipelajarinya sejak usia sangat muda, maka ia tetap bisa bermain organ dengan baik dan menciptakan melodi-melodi yang indah. Henry Smart sendiri sebenarnya adalah seorang ahli hukum yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan musik. Namun ayahnya adalah seorang penerbit musik, direktur orkestra dan pemain biola yang handal. Dan pamannya adalah Sir George Smart, seorang konduktor atau pemimpin orkestra yang cukup ternama pada waktu itu. Jadi rupanya darah musik sudah mengalir dalam dirinya. Sehingga ia segera merasa bosan dengan dunia hukum, lalu meninggalkan karirnya di bidang hukum dan menjadi pemain organ dan guru musik di sebuah gereja. Melodi ciptaan Henry Smart ini adalah melodi yang sangat megah dengan banyak lompatan nada ke atas. Bahkan di awal birama kedua, melodi langsung mencapai nada tertinggi dan ditahan di sana selama 1,5 ketuk. Pola yang sama diulang di baris kedua dan ketiga. Ini seperti menggambarkan kemuliaan Allah sebagai Raja alam semesta dan seluruh ciptaan. Di baris pertama dan kedua, melodi diakhiri dengan nada yang rendah untuk memberi keseimbangan. Namun pada frasa terakhir, melodi bertahan di atas dan diakhiri dengan nada do tinggi untuk kembali menegaskan tema nyanyian ini, yaitu untuk memuliakan Allah. Mari kita dengarkan nyanyian ini.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra FM.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak." Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum." Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 16 ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Renungan hari ini berjudul, "Jangan Kalah Cerdik." Membaca pengajaran Tuhan Yesus mengenai bendahara yang tidak jujur, sempat muncul pertanyaan, apakah Yesus memuji ketidakjujuran bendahara itu? Namun setelah saya cermati, ternyata bukanlah ketidakjujuran yang menjadi dasar pujian dari Tuhan atas bendahara itu, melainkan kecerdikannya dalam merespon situasi yang terlihat tidak menguntungkan bagi dirinya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh bendahara itu? Kisah ini bermula dari laporan yang diterima oleh tuan dari bendahara itu mengenai penghamburan harta miliknya yang berujung pada pemecatan. Bendahara itu lantas berpikir bagaimana supaya hidupnya tetap aman setelah ia tidak lagi bekerja. Akhirnya, dengan cerdik bendahara itu mengurangi utang dari orang-orang yang berutang kepada tuannya, dengan harapan bahwa mereka akan membalas budi. Inilah bentuk kecerdikan yang dipuji, karena ia dapat mengantisipasi situasi sulit yang segera datang. Yesus lantas menambahkan sedikit kesimpulan. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Terkesan ada sindiran dari catatan yang Yesus sampaikan. Tetapi hal itu benar adanya. Terkadang umat Tuhan memilih pasrah atau memakai alasan-alasan yang rohani, bukannya mengantisipasi dan bertindak cerdik ketika masalah keuangan di depan mata. Apalagi sebagai umat Tuhan, ada hikmat yang siap diberikan supaya dapat merespon situasi sulit dengan tepat. Tentu saja, dengan tetap menjaga prinsip hidup sesuai firman Tuhan, agar jangan sampai menjadi batu sandungan. Hidup cerdik bukanlah kompromi terhadap ketidakbenaran, tetapi menyiasati dengan hikmat Allah.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, di dalam doa malam hari Sabtu 19 September 2026. Sebelum bersama kita beristirahat dan juga menyongsong hari Minggu, hari baru karunia Allah, marilah kita bareng sejenak merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita menyatukan segenap diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami pembawa-pembawa keadilan-Mu. Di mana ada kekayaan yang ditumpuk, yang dikumpulkan secara berlebihan, bahkan serakah, mampukanlah kami untuk membawa kerelaan, bahkan kerinduan untuk berbagi. Di mana ada sistem yang jelas-jelas menindas sesama, mampukanlah kami untuk menyalakan keberanian membela martabat sesama manusia. Di mana ada eksploitasi, bahkan perusakan atas bumi dan ciptaan bagi kenyamanan dan keuntungan manusia, mampukanlah kami menyemaikan pertobatan ekologis. Mampukanlah kami untuk melindungi dan merawat segenap ciptaan. Di mana ada ketimpangan yang begitu nyata, bahkan menganga, mampukanlah kami untuk memulai dan menghadirkan perjuangan redistribusi kekayaan yang nyata. Di mana ada ketakutan untuk memperjuangkan perubahan dan keadilan, biarlah kami lalu bisa menyalakan kepercayaan penuh pada penyelenggaraan dan pemeliharaan. Ya Allah, ajarilah kami di penghujung hari ini, bukan untuk menimbun rasa aman dan nyaman bagi diri sendiri, melainkan untuk membuka tangan bagi kesejahteraan bersama. Bukan untuk membenarkan dan diam ketika menyaksikan struktur yang menindas, melainkan bersuara, bahkan berisik bagi mereka yang terpinggirkan. Bukan untuk terus mengeruk isi bumi demi laba, demi kenyamanan, demi kemapanan, melainkan sungguh-sungguh merawat alam ciptaan-Mu dalam keugarian. Sebab sesungguhnya dengan melepaskan kemelekatan kami yang berlebihan pada kekayaan, kami menemukan kemerdekaan. Dengan membongkar ketidakadilan, kami memulihkan persahabatan dan persaudaraan dengan sesama, bahkan juga dengan segenap ciptaan. Dan dengan memperjuangkan kehidupan yang lebih adil, lebih manusiawi, sejatinya kami menyongsong dan menemukan damai sejahtera kerajaan sorga. Maka terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, doa malam kita pada kesempatan ini, Sabtu 19 September 2026. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Dan kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan juga orang-orang terkasih kita. Selamat malam, berkah dalam.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Dia B dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Dia B memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Dia B bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta. Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi kesempatan ini, Sabtu 19 September 2026, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, merenungkan Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada kesempatan ini adalah ganjaran mengandalkan Tuhan, yang didasarkan pada bacaan Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Sebelum bersama-sama kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa.

Tuhan, sebentar lagi kami bersama akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabdamu. Maka tolonglah kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran sabdamu. Dan tolonglah kami, sehingga kami pun nantinya dapat memelihara, dapat mewujud nyatakan kebenaran sabdamu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bacaan kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Kristus menurut kesaksian penulis Matius. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia untuk mewujud nyatakan kebenaran Injil itu di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sesungguhnya kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaan Petrus ini sangat wajar dan sangat dekat dengan kita. Bukankah kita pun sering bertanya, kalau saya sudah berkorban, apa yang saya dapat? Kalau saya sudah melayani, lantas apa ganjarannya?
Namun kita perlu memperhatikan dalam hal ini bahwa pertanyaan itu muncul tepat setelah Yesus berbicara tentang orang kaya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi kita yang kaya, atau mungkin kepingin banget untuk kaya, perkataan ini pasti terdengar sangat tajam dan tidak nyaman. Karena itulah, berkali-kali di dalam sepanjang sejarah penafsirannya, kata-kata Kristus ini dilunakkan, bahkan dicinakkan menjadi sekadar nasihat moralitas individu. Jangan terlalu mencintai uang, jangan terlalu terikat pada harta. Mari belajar untuk hidup lebih sederhana. Tentu semua nasihat itu memang baik adanya. Namun, ketika diletakkan pada konteksnya, sesungguhnya makna perkataan Yesus tersebut memang sangat tajam dan sangat mendasar. Pada konteks Palestina abad pertama, jika ada yang kaya, kekayaannya tidak terkumpul dalam ruang hampa. Kekayaannya tidak terhimpun terutama karena kerja keras, tetapi karena ada relasi kuasa yang disokong oleh penjajahan Imperium Romawi, kakistokrasi dinasti Herodian, dan juga oportunisme elit-elit agama di Yerusalem. Hal ini membuat sebagian kecil orang dapat mengakumulasi kekayaan, sementara banyak kelompok rentan justru kehilangan tanah dan sumber penghidupan mereka. Sehingga pada masa itu kerap kali kekayaan seseorang bertumbuh dengan harga semakin terdesak dan tertindasnya kehidupan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, persoalan yang disoroti Yesus bukan sekadar ada orang kaya yang memiliki terlalu banyak. Persoalan yang disoroti Yesus adalah juga bagaimana kekayaan itu bisa diperoleh. Lalu siapa yang harus menanggung akibatnya? Disinilah memang kritik Yesus menjadi sangat tajam. Akumulasi kekayaan di tengah ketimpangan sejatinya senantiasa merupakan buah eksploitasi, entah terhadap alam ataupun terhadap sesama manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika keuntungan dibangun di atas upah yang tidak layak, ketika tanah dikuasai oleh segelintir orang, ketika ada kerja-kerja yang murah, ketika ada sumber daya alam yang dieksploitasi, atau ada kebijakan yang jelas-jelas lebih melindungi mereka yang memiliki modal daripada kelompok rentan, maka kekayaan sejatinya bukanlah hasil kerja keras. Kekayaan itu sejatinya adalah buah eksploitasi, sekali lagi buah eksploitasi terhadap sesama dan alam, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan permasalahannya tidak berhenti pada eksploitasi itu saja. Permasalahannya juga terjadi ketika kita, terutama yang menikmati buah eksploitasi itu, tidak mau melihatnya.
kita pun menikmati harga murah tanpa bertanya, kok bisa harganya murah? Siapa yang harus dibayar murah supaya saya bisa menikmati harga murah ini? Kita pun menikmati pembangunan yang membuat kehidupan kita lebih nyaman dan mudah tanpa bertanya, siapa yang harus kehilangan tanah, dipaksa kehilangan tanah, dan kita pura-pura merasa bahwa semuanya itu ganti untung. Kita menikmati pertumbuhan ekonomi tanpa bertanya siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus hidup dalam ketidakpastian. Lebih jauh lagi, kritik Yesus juga menyentuh ketidakmauan kita untuk meredistribusikan kekayaan. Orang kaya di dalam kisah ini tidak sekadar diminta Yesus untuk menjadi pribadi yang baik. Ia sudah cukup melakukan banyak kebaikan, tetapi ia diminta untuk menjual miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Itu berarti ada kekayaan yang harus dibagikan. Ada kekayaan yang harus berpindah dari tangan yang menumpuk dan memiliki terlalu banyak menuju tangan-tangan yang membutuhkan, yang sejatinya kerap kali menjadi korban dan menjadi harga yang harus dibayar ketika kekayaan itu tertumpuk pada segelintir orang. Dengan demikian, kita diminta untuk tidak sekadar belajar merasa cukup, tetapi juga ditajak untuk bertanya dan mempertanyakan, kenapa ada ketimpangan? Kita tidak diajak untuk sekadar bersedekah, tetapi secara serius memikirkan bagaimana kita bisa melakukan redistribusi kekayaan. Kita tidak sekadar diajak untuk mengubah hati, tetapi sungguh-sungguh diajak untuk mengubah struktur yang membuat sebagian orang terus bahkan semakin kaya, sementara sebagian lainnya semakin rentan. Dan bukankah persoalan ini ada di sekitar kita? Kekayaan dan kekuasaan saling menopang di Indonesia. Inilah wajah dari apa yang belakangan ini kerap disebut sebagai oligarki. Konsentrasi kekayaan yang berlebihan kepada segelintir orang memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga kekuasaan pun mereka manfaatkan untuk terus melindungi, bahkan semakin memperluas dan memperdalam konsentrasi kekayaan di tangan mereka. Kita yang hidup di Yogyakarta bisa melihatnya dengan begitu dekat. Pada tahun 2026 ini, indeks Gini Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 0,411. Tetap tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Itu berarti Yogyakarta terus menjadi daerah yang paling timpang di Indonesia. Dan di balik angka itu ada harga tanah, ada rumah, ada pekerjaan, ada upah, ada pendidikan, ada akses terhadap kesehatan dan sumber daya yang tidak dibagikan secara merata. Di titik inilah kita perlu merenungkan apa yang dimaksud dengan ganjaran mengandalkan Tuhan. Ini bukan berarti investasi rohani, bukan berarti tinggalkan 100 lalu Tuhan akan mengembalikan 1000. Sebenarnya yang dibicarakan Yesus sebagai ganjaran adalah kehidupan bersama. 100 kali lipat perlu dibaca sebagai gambaran tentang sebuah komunitas alternatif yang baru, di mana orang-orang tidak lagi hidup menurut logika kepemilikan. Ini milikku. Tetapi orang-orang lalu menemukan rumah, menemukan saudara, menemukan tanah, dan menemukan kehidupan di dalam persekutuan
yang berbagi ke semuanya itu. Sehingga jemaat bukan lagi menjadi sekadar tempat di mana masing-masing kita belajar menjadi individu-individu yang baik, tetapi jemaat pun menjadi tempat di mana kita sungguh-sungguh membangun kehidupan bersama dengan cara yang berbeda. Jemaat menjadi tempat di mana kita menyatakan another world is possible. Ketika ada seorang anggota jemaat kehilangan pekerjaan, kita dengan serius memikirkan bagaimana kita sebagai jemaat bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkeadilan. Ketika ada keluarga yang kesulitan untuk membayar kebutuhan pokok, kita pun lalu berpikir dan berjuang secara serius untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita bisa hidup layak. Ketika ada ketimpangan di sekitar kita, kita pun bertanya, kita pun bersuara, kita pun mencari cara agar sumber daya sungguh-sungguh dibagikan dengan lebih adil. Mengandalkan Tuhan dalam hal ini bukan berarti secara rohani begitu, tetapi berarti percaya bahwa hidup tidak harus diamankan dengan menumpuk sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Sebab sejatinya ganjaran Injil bukanlah menjadi lebih kaya daripada orang lain. Ganjarannya adalah menemukan bahwa hidup kita tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan bersama. Karena itu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini bukan sekadar janji bagi kehidupan setelah kematian, the afterlife. Ini adalah panggilan untuk membalik cara hidup kita saat ini. Kita balik dari akumulasi menjadi distribusi. Kita balik dari kepemilikan pribadi menjadi berbagi dan kepemilikan bersama. Kita balik dari eksploitasi menjadi solidaritas dan pemeliharaan. Maka selamat mengandalkan Tuhan. Selamat memperjuangkan redistribusi kekayaan di tengah ketimpangan. Selamat menyambut dan menikmati kehidupan bersama yang lebih adil sebagai ganjarannya. Amin. Kini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, bukalah mata kami untuk sungguh-sungguh melihat jurang ketimpangan yang menyata, bahkan menganga di sekeliling kami, agar kami tidak terus menutup mata kepada mereka yang berkekurangan, bahkan disingkirkan. Ajarlah kami untuk tidak lagi ingin menumpuk dan mengakumulasi kekayaan demi rasa aman yang sejatinya semu. Sebaliknya, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, dan dengan demikian lalu memiliki keberanian untuk mendistribusikan apa yang kami miliki melalui solidaritas yang nyata, melalui kepedulian, dan tentu melalui perjuangan bersama. Biarlah kasih-Mu sungguh-sungguh menuntun langkah kami, sehingga kehidupan bersama yang lebih adil, lebih setara, dan lebih bermartabat sungguh-sungguh mewujud nyata di tengah dunia ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah
Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita pada kesempatan ini, Sabtu 19 September 2026. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita, juga orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.

pergantian. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra.
5: Petra. Streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pengalaman di lembah kelam orang percaya. Tuhan berjanji akan memakai setiap penderitaan, bahkan yang disebabkan oleh diri kita sendiri, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6.
1: Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Garamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pengalaman di lembah kelam adalah saat-saat ketika kepedihan atau kesukaran membuat kita merasa hampir mustahil untuk terus menjalani kehidupan. Bagaikan gelombang raksasa yang menerjang kepala kita, peristiwa-peristiwa itu dapat membuat kita kewalahan. Realistisnya, situasi-situasi seperti ini kadang merupakan akibat perbuatan kita sendiri. Jika kita tidak mentaati Tuhan, kita bisa berakhir di tempat yang menyakitkan. Penderitaan juga bisa disebabkan oleh hal atau orang lain, seperti kehilangan, ketidaksetiaan, atau pengkhianatan. Lalu ada juga masa-masa ketika Bapa Surgawi sendiri membawa kita ke lembah kelam. Meskipun Dia dapat menuntun kita melalui jalan yang menghindari penderitaan, Dia memilih tidak melakukannya. Dia punya tujuan tertentu yang tidak akan tercapai jika kita menempuh jalan yang lebih mudah. Apapun penyebabnya, Mazmur 23 memakai 4 kata untuk menggambarkan saat-saat yang kita alami di lembah kelam: bayang-bayang, maut, ketakutan, dan kejahatan. Tidak ada cara untuk mempercepat berlalunya penderitaan yang ditandai dengan tekanan emosional atau kesakitan fisik. Kedalaman dan lamanya penderitaan ditentukan oleh kehendak Tuhan. Tetapi Dia berjalan bersama kita dan melindungi kita agar kita dapat menanggungnya. Saudara pendengar, Tuhan berjanji akan memakai setiap lembah kelam, bahkan yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bacalah Roma pasal 8 ayat 28. Tetapi dengan mata yang tertuju padanya, kita harus melangkah tegap, peka terhadap kehadirannya, dan mempercayai janjinya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial.
6: Flash sale.
4: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
4: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian.
4: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
4: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hemat juara.
4: Mana Kampus?
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Jangan sampai hanyut. Ibrani 2 ayat yang pertama hingga yang keempat. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, yakni dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya? Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan dengan berbagai-bagai pernyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sahabat Alkitab, secara umum, gambaran dari penulis Ibrani ingin menegaskan bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus sungguh-sungguh dalam menerima kesaksian serta ajaran dari Allah. Bagian kecil yang kita baca saat ini lebih menekankan pada bagaimana cara kita untuk bertindak dengan teliti agar kita tidak hanyut di dalam pemahaman yang salah tentang kesaksian dan ajaran Allah. Sahabat Alkitab, tentu kita sangat familiar dengan kata teliti. Kita diminta untuk teliti dalam mengerjakan berbagai hal. Dari sekolah, dalam proses belajar dan mengerjakan tugas, dari organisasi yang kita ikuti, dari tempat kita bekerja, dan di berbagai tempat lainnya. Pada dasarnya, kita harus berusaha untuk teliti dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Mengapa demikian? Tentu agar kita tidak salah mengambil langkah penyelesaian persoalan tersebut. Berbicara soal teliti, agar tidak salah mengambil langkah, sama seperti yang dituliskan dalam kitab Ibrani ini. Ada beberapa poin penting dalam bacaan ini yang perlu kita garis bawahi dalam rangka untuk memahami agar kita tidak salah langkah dan kemudian hanyut. Yang pertama, firman yang kita dengar harus untuk diperhatikan dengan teliti. Ayat 1. Kita diingatkan untuk lebih memperhatikan ajaran yang telah kita dengar agar tidak hanyut dan menyimpang dari iman. Caranya adalah dalam hidup sehari-hari, kita harus rutin membaca dan merenungkan firman Tuhan serta mempraktikannya. Ini membantu kita tetap teguh dalam iman dan tidak terbawa arus dunia yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, ada konsekuensi ketika kita mengabaikan keselamatan atau firman. Dapat dilihat dalam ayat 2 dan 3. Konsekuensi akan diberikan apabila kita tidak meyakini firman. Jika pesan yang disampaikan oleh malaikat saja terbukti benar, dan setiap pelanggaran mendapatkan hukuman, apalagi keselamatan yang besar ini, yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga, keselamatan diteguhkan dari kesaksian Tuhan dan Roh Kudus melalui tanda-tanda serta mujizat. Kita perlu mengenali dan mengakui karya Tuhan dalam hidup kita, baik melalui mujizat maupun karunia Roh Kudus. ini akan memperkuat iman kita dan mendorong kita untuk tetap setia dalam perjalanan rohani kita. Dari ketiga poin ini, dapat kita simpulkan bahwa bacaan kita merujuk kepada ketelitian kita dalam memahami konsep keselamatan yang diberikan melalui tanda dan mujizat untuk kita imani, sehingga jikalau kita tidak dapat memahami dan kemudian hanyut, maka konsekuensi akan kita terima. Sahabat Alkitab, dengan memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, menghargai keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus, dan mengenali karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita dapat tetap teguh dalam iman dan tidak terbawa arus dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita terus berupaya memperdalam pemahaman kita akan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajarannya, agar kita tidak menyimpang dari jalan keselamatan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sekali lagi, tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2024. Kami akan mengundi jawaban, dan tiga jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan, SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab.
0: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10

0: gimana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
3: Petra FM.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.